0: nuno bana donoza
1: solo solo kai wani na bona silo ko kempela ba ko bana donoza unga chavisi donoza wena iko mpela mpela unga tsoka uri ke ule pfumala ekambe lokho ke uti bela na na donoza wendla lutshoko ke mpela uteka a huri kambe mpela mpela mpela swintisa swoleswo ke swi risima ngopfu swinene ku va ku hinkwaswo swi va swi sukela mpela ka mabulu swi va swi sukela mpela mpela ka ku va muri na ku twisisana nakona ke xin'wana ni xin'wanyana mu ta ku na muxiendla mi fanele ku va muxiendla hi lirhansu hikusa loko ke ku nga na lirhandzu swi ta va swi karhata ngopfu swinene mayelana ni ku va mu landza a ntirho wa n'wina kasi lowu mu taku na mu landza ku va kempela i va a ku fambisa a lirhandzu leli ke mu fungeke lona kambe xin'wani mu fanele ku va mu endla xona hikuva mu yingisa ta ku hatsa swileleto leswi ke va mu nyikaka a ni loko leswiyana hi tekana hi li eka ndzimana liya ya ku tekana ka nuna na nsati ku na leswi va heleletaka swona hi swona mayelano ni ku va hi ya swi landza endyangwini swi fanele ku va ke mpelampela hi va ni ku twisisa swi fanele ku va mpelampela hi va ni ku yingiseta hi va ni a ku xixima hi landza khwatsi mayelano ni mabulo lawa ke hi dyondzisiweke wona hi leletiweke wona ku va ke loko hi ri le kaya hi va hi ri swin'we hi va hi twana swin'we hi kongoma laya dzavala layana ku na FDD.

Ikumbi ji loko ke tisa vunanga la ye na mailano ke pela mpela nikuva ke akumeka ke a nyika a Jones a nyika a msakazilana mailano ke mpela nikuva mukiseti ivia hi tlanga swin'we hi va hi china swin'we kambe ke mpela eka mpundzu lowu wa nyamuntlha hi nga kanga cini ke hikusa mpelampela wena mukiseti u ta va u mi rhandzile murhandziwa wa wena mpelampela mu ta va mu ri swin'we hikusa mi tshembisani leswaku wa ke mpela a li rhandzi li ta vitano ora 3 na 22 minutes ni tseni ka nkarhinyana ke mukiseti ta va hlavula hi chaya aloyi i Victor Bernardo

0: vunanga lubakumatsuva Diamantino Mutambi loko aku niko me mibeja kasi ina 4 horas na 10 minutos ya lo simu kusiti bulana manu kusikala kwenu
1: babo tel ubulina Ernest muzini makuwako akapandu mujekeni bari ya kubeko enyambani la
0: babu muzini slavula munanga
1: nikombele simula nitabala ka ako store of my life
0: ulukungo misa kamani
1: nikombele saka wenu mtiru wawe
0: iswana Nemtirtsa
1: ya ya kadari du muhale na kunya dadeli.
0: Mhm.
1: Elias is address and the na maman na maman filizar.
0: Itswa.
1: Ester mankonzo. Maman elene gaberi mashava na murungu la sine.
0: Mhm.
1: Primer du khumayo. Julio Novel Alfred Novel bakashisana. Nivangana na baba sirinze kasi sano ka gaza na mrunguli na ka humweni na varunguli. Ni hinkwa va ni twaka nkama loko sikala maputu gaza nyambani humene tani na manyito laka urini va salini taku na varunguli. Ni va kha va ndzi zwaku na varungula mesi kha ni ma cancel.
0: It's all cancel. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ya bahlweni ke mpela mukiseti na ku yamukela ka 87-00-50-33-33 yalo se bulana manu kusikala kwini yalo se mukiseti
2: augusto
0: kusikala kwini
2: kusikala bohati
0: hlavula munanga
2: anu kombela alifeli bya ipitle kumele kukukutele kune mbili yo biha
0: lisimula mani Peter Tenet, c'est ça. Où le congomis a commandé?
2: C'est
0: ça. Bye bye. Mr. Power, comme je connais, un winning. Kasi pandem jekeri. Ka. Mungseti mozinho.

0: 13 horas.
1: Wangide mfaraami kulindrade kujikati nya zitereza punya ndrimaili na kuni mahungu kujitonga barakani kujiputukeze aba radi Msambiki ka litsigula muhunu nya kokisu muhunu 30 nya nya mayu kwadiko litsigula li nya hagu minyeza ngakane karati ngima u nya mayu kulu kumufulu hakuta hina kubelela ngima nya upya unaba na kuri ngima kwadiko u nya junyo.

0: ni fanikisi nijizimba nyakuye pasiyar mwingese nae gundu gise ketu Unugunu kuje katenya zi 12 horas ni 30 minutos na inga mitumu yatu Ni antena nacional kapunya wete urasera Jornal da tarde o de 13 horas Mahungu ku Kuyi putukezi yaba Iti iti garrati msambiki nyambani Unandrero na manarongo la kunyava tuvapia Interativo 14 horas mungu matakutin zi antena nacional Mungu kuje katenya zi 14 ni 30 Iti na ninge uranga gava tumigil kuatu Kuyi changana kuyi ronga ni gitwa Wega sewa simama ni mitumia radio Kapunya kwa rasele Sela mbunya mihagani ya kutisi mili Magambo ya mikango ya kutisi mili
1: Pasiare kuna uyo
2: Sipare uwe
1: Pasiare kuna uyo
0: 12 horas ni 7 minutos Inguzite kitu Wawipa wambi wakona kwa wajika tia yavunya almoço
2: Edu
0: Angusivere kitu Sina kutambele kwa punya kwa ndugu Nesu hodzago Usubira sima munya kokisu nya yadi Mulondora kokisu wa igasimu gira silu nya gwambani hambani Uwea wana varongo Abunya sepisa sesi nya michado nya milowolo Zimisa zinga hambana hambana
2: Eduardo
0: Usubira kato sinagimbi gwadi Ubambi gara radio msambiki nyambani

mafurumedzelo yakona kandu kalawe kanada majwar ku nyama ini nyama ya dzegako akutata 100 akutata barbaredwa zvakudzwana kukuye anafanga chifurukadzi kauye 14 hours ni 7 minutes simamunya silambunya sana.

Iliruwe jijama jidmusa Warukuye nginafanga jifurga Zikauye kuru nyama ini nyama ya zikago Agutata uhandredo kuwa makwatu Kabwetu kuzitu kuye kasigi nandigiri kago Warukuye Aya magiredo aya manatuka Manigira nginafanga jifurga 14 horas e 11 minutos Agutata uranava Isauro Antônio Atakane paru kwa nasunguta nukulisi manyaku pai pondro na maira nukupata kulumikele maduari nyaku hambani hambani. Isaura nilongolo kwenye ugane kuwomi ni mapanyalunya yani.

0: ni nyari ni hale mikiti. Nizamiri kufona. Tukatu bwada mwasikati. Alkini keni liga martan, liga martan, liga markan, liga markan. Jai, nisitibu kanakini chana. Mwendo ufona oko. Zako bradurani gara ki mime roma wane kai dani. Zenska. Mimu zakan. Kwa bradur zana masa kutel ane kanako ya. Azo kuna amani. Nanda kutakan pomina kunikela hala desma se shkwadra hali. Bata kuwela kamara. Joko pala shukili sinyora mungu. Wata bwano wana kukuma lani. Nchakita lbishu matone. Jali pwesta ni mwenda ushini. Sisi bladi la vetla roma wani mulewa. Nisi bladi kambeta duwa sa wesa kutumewa kutu machodu. Vangatara kutu machodu. Bas. Roma wani. Aya maneka ayate kuma puisi. Bas. Aita huo roma wani hali. Akini.
1: Esta senyora no lukunyesu.
0: Kani katangu roma wani. Masa noranjini madu yangu lisani. Kukama ui matinyari mjito suni kwati. Okumula kunuhusu matamase norabasi. Kani uutiti mbenyari. Ailuwa mpoisi asoke ni ee sinyoro. Akini kama na wako haku zivi. Ikona ee. Kani zivi kanjari.

18 horas e 46 minutos. Ingari hagarga kula vete lo chenja hambi no mabulu. Isa marizora ta kwa ngumbi madzano vore hita mana mahungu nguri di mira chiputu kesi. Ila kura mbaka yambi mu alifaki. Isa mama hikuna bela kukumaka di vigo tangu matuman makate yako. Hiti wanera kata tinga hambi na kutifikera kasi haranga nye hiyo tuka hitangara nasu kumaku wakadifiki.